Assalamu alaikum harami kirintin deso nda watundo kuru adema nda kanadi kama maye anda pelanzu paraskrama hawara adema wande gari gapsuna dauni nana ndiro itagatki ngresa araken sita sa la role no do rupsana rabi kirintin deso loktu bandabaro naptundo sa yasa yo ku kau kuntawe pindi kinda wado safari sa dui yardion pidion luko usko adema kakalzu wok sina ma ku kau kuntawe diyo kuntawe do ogose sa dunin pindi luko araken Daji broken awal me putu ada tadi nan dir paraskaram de beji tamtama paraskaram do wachirawi ngaw paraskaram de wachirawi ar sanan de broken awal me ande aku soto de aminti fiak rezandinya nan dir diol waya manai da kurme kla maududo ande aku soto da nan dinya nain ande ro bayen swa itagal kowe na shado kando nan di krutuwe daji ga ade ma awagari kapsuna din ngaw da zain alami krutin de so naptun do so ya sayo maududo nan dir ku kladin zandinya de yim Kentaudo July kaumetlon sa dunin pindin luko dio in shararam kura lardu Nigeria sha Supreme Court of Nigeria la notina made amariya china kla kawado humana sina na yare tarairo sandiro adituro sha kuma tulam nasaralla ma local government autonomy la notina made hurudaji ade ma kakalzu kuwo sina ma kentaudo January kaunzu fiaka sa dunin pindin luko arakin kre bornoiro isha gwamnati kre bornoiye kaza dalado humana sina nai sandiro kashi cindin awodo gwamnati lardi ya kuru adema shararam do kura sha supreme court tilam la kala no tuna made amari acina maru kenga baditin yole abi lokto do yin kuzuna kuntawe january kau pyak sa duni bindin luko arakni zita kuro isina ar awla faltina son bejwa kuru abi kendaram do jemi humana sina nai do kamaro Jadi Allah nanti lo paras karam dah. Dawarnya ita kerjanya solo paras karam. Dan nanti mana saya kembali ni. Beji, anda lo bayang soal sini Amazon ni, sama ini cilai, atau wakil ni cilai. Musa jadi mai kelarin hawar soal lepasna. Haram ikut nanti dia so kau lini nanti lo play ni tamtama. Beji kau lo nanti lo si paras karam ada balik ni lo play ni beji dawarnya. Gak play dia kerjanya. Isinain nanti lo paras karam dah gonya. Konyang keluaran dia kerjanya.

gila, masya Allah. Kerentu, file kerentin mah ada ndara makanan kini ndiro. Ishin darasun kelami tapi skus kuno dah uwa filan se FM. Kerentu, assalamu alaikum, warahmatullahi taala wabarakatuh. Sui ibnu ida jani kondoa, warmatu mando kajere. Kerentu ada taide suruh paraskraman di dunia kajere lan, dan diro tanasmaro. Hawara kuru adima paraskrama tam tama na dira kudi target kien kuma loktu ndi sa u minti min loko tulura kruntu sa u reta kakallan filado ni paraskrama itlan ndiro paraskram toni taman kariya kasu yeta walte kudi nanayen shido ni loktu ndi andi sa arakrosadia arakakallan jumdani hawara yeta dalle hawara doni lada chipori satieta ndiro kudin Kerentu anda nanti akan jadi ekosistem dia dan rasun kerana inklami tafis ku uskun nukta uwa filansi FMV. Adema arak kota kekalan fila tu ni filia dulu lagi dan dulu filia tam ada kute kerunuin. Kerentu sudah ni lakukan dia. Anda sa arak reta kekalau saja. Jadi kerentu ada tadi sa arak reta kekalan. Pelah doni paras kramai telan lenya nanjuro paras kram doni nyaria titimia shudoni sawai cide Fatima Grima modi dorzo itakat senama dan nanjuro kute itakat kien darason kerenuin kelami tapis kus kun nuda uwa vela FM kau paras kram defuya doro kerentu fli ada kerenu

Kelah masya Allah kerentu darasan kerunin kelah mita piskus kun. Udah uah filan si FM. Waktu ni sa rak minti meluko lari nat mungkin waktu Allah nanti tam tam doni. Flia tam tam aje guninu.

Kila mashallah kuruntu darazon kalamita pesku skun nut awa felanzi FM kurunu sui bunu tijani kundua hormatumando kajiri kuruntu kama loktundie sa ureta arakreta ro minti yakba taji futu nandiro hormakna de arakreta kallan jumdoni paroskram maya ta dalinya nandiro paroskram de fuye paroskram do ninyari ya titimia shidoni sawa chida Fatima Grema moderator zi takasina da nandiro kudeta gatgen Urduka lok tu shimadrofle ya tamtama ada karno.